la ku yiŋa a la baago da yiŋa al diŋa n toroŋ bule a da yiŋa al diŋa n toroŋ bule kerere kiwas al diŋa kit kundul naskaw asa turle age nansi dok al diŋa kit kaw ata ke da yiŋo reti na ki al diŋa n toroŋ bule al diŋa kit si kundul asa ke da yiŋo retiri nan dok al diŋa kit si kundul alaŋ gis kiŋa si dora turle rewul alaŋ kees kayi ŋutu aŋa kerker ka kuwaŋ diyo i layiŋ nobu a dine sipiya kuwabe kuwasi ba diyen ore ini naŋ kiyeŋ utoŋa ditin ini ali yeŋ kawe na kila utoŋa diyo kila utoŋa nama gal na kila utoŋa si gal ore na kereŋaŋ kuwas karaŋa ba kila utoŋa al ore togiŋge nama sasoŋage ki dayaŋ al diŋa n toroŋ bole namas al diŋa soŋa kundul naskaw i layiŋ alaŋ kila utoŋas kerker ka kit al kayiŋge na kit al kayaŋe ba kila utoŋa diyo al ki kaw namas al diŋa ge al diŋa asa ore ditiniŋge bas ila orreŋge delin ore keriŋ kuwagal askaraŋa ba ille a basi jawri na kila al diŋan diyo nama ila al diŋ sime ke wala ga al diŋ taari ke na nama dilo tirileŋ karik nas kel kam ay beleŋ le a nama kaŋ suruŋa si kiŋo ila nama yeer kwankiriya guut wala ga giraye na maraŋ dok si loŋa diŋaŋ kuwa

Ilahi naka yesi awa alangis kwen tari ngapia. Na alangis kila kwa alabu si akweli. Kasi giskarna. Namang alangis ilaborung kwa apanga dok. Nakadok sing auli ye dok alang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wogi kasi adeng dile adeng bia wongkwe alagis gisi longa alagi jangutien wongke alagis gisi longa alagi jangutien namai kasi adempia alang gi tani lo jegil lia namas wong berenga keljam lia nama wong berenga keljam ida salsi nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lia nama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi Damascus gudba ide sal ki urtutungang songwang di ong lia nama masigle nyanga nas kwasi gudpali ti nas kwasi gud empali ye asaki uong kwe kaiti kila nyet ala dele ilabele kelkami namas asonga firye kwa nama in ongil yendu ye aiva al ning kela kwasi iriu ala ning uong kwezi kripulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namas asonga firye enga nama in ongil yendu ye aiva ala ning gurutim kela kwasi iriu al uong kwe ala ning uong kwezi irikarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kilasi kila kwasi ti alwozi abiden kawin kila kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi say wunkwe ni kakire kya kila kwan utonga kila kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasinyi alang sasi esigal namas angil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke mayira ndiyo dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama enkwa alang ki wong mayirang apa kwang en wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerken na bazra karin nama era alansi yesi ni namas majirasi ngwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risimo nansi empali ye kwasi gut aisin tule pali Damascus ide sal nama ken kol nama kya na yurus diming dio kilongi nama kwasis gut kaule tiengi ki uon kwana. Ye ide nama ning si kidik ide namas kidik kworki. Ye nama in ingo alang yesi ye nama in angin alang yesi kawe. Alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama sasi adeng kawe napingi. Ila tasle uon loonga nama nyet taras kain.

na etey nanen karin numagal asikir kela nus aldi kirka na dok asang inkalum king aldinga asakaw asa udonga tulla diyo ke inna kela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di deng wol kel jami ela lia asikir dok banden arra war yarang na dok au nus daim beleng aldinga si tullen kel kam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sa soa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songa kau na dok asa in karum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikuritia na kotenga asa komia na dok asa in karum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otana tulayaki na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewon ade yundi ola kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gona rekin atpiana mazeker nas in aldisi tabungo

are kwa del dindio albang donge ani songa daing aldileng jitule yang ato namakwela lang kinin kirsingo ji altule yang nandokwela lang gising kwa di sur ainin sejel namaydok ine bano nakelnes kawar kankit aza jurungalen kanga nasur kanyingi kiborai.

lakuing ala babo daing aldingan torombole daing aldingan torombole kerek bas aldingan tulu ya kundul nas kauna aldingan torombole aldinga kit si kundul asake daing orang tili nasi dok aldinga kit kundul alanges kini asa dora torrel roll alanges kain udonga kain utonga kerkerka kuangen dio ilain na wu aldine sepia kuaga kuasi badi orang ini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyen kawe. Na kira utonga sigal du orrenga kirngan kwa askar nga ba. Kira utonga al orre togenge namas asunga ki adayin aldingan torombole namas aldingan songwa kundul nas kaw. Ilayin asang kira utonga kekerka ki alkayenge na ki dalkayenge ba. Kira utonga diyo al ki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa orre togenge namas bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utong

wolya namas Musa si inkwa yei alang yangasi impali diemwo dok Alba Ibrahim woi inekie wonga nyeting wo nas yangasi longetia in namayei asa yangasi paliti ingaldi woi namayine long walde wong bele jundi lakie ngoda alba siitia nekie ngoda ndio kira asa yengana kawe alba yenge al kwa ngota nyetkin yana mayei alor bor reske ngota ki nepi nesa kido kan kan nakau nakwadi namakain si kareli namakwang si kebi endalang namakwa kuntia nakido namain coming duo bi duo alankeng si pi nakido alamba kain si kau ki kan berenga azki kalumnas den ratarasin kalum wo nama do Musa si si kwa al din donga din jeb jamingi Musa nama den donga jeb imingi albaye den donga jeb ranga den donga namain enga nakewa duong namain enga nakewa duong ila nama ilaini dok asangen pali duobi duol ken taringa pi nadkide wuong kona pi dok de wuo yesi de wosa yitiaba nama ilaini nas de wuo yesi udonga beleng alantulem pia nejegil ei kem udonga selage wala seyage ba wala de wuo mbelesi seletiel wala seyatiel nama ilaini nasengwal dindonga jeb jamingi alba den donga jeb imingi na maranga na bulo na den donga ilong aldo sike watie ide yebas iwel alde woi na sesi bele paliti nan doxin kwa as longeti aba na urang wo nama enkwa aldin donga jeb jawi Musa nama den donga jeb jawi alba ranga mabulo na dendonga de loy pini ni al awol kena na in nemiyal ko kanga al du duzi ya jarriben pi ala njegil dembele indala like wo lokona wala ki wo ngona ibo na ine yedok nama de woy nasken ku ropaliti ya ikakirei masengwal dindonga jeb jamini njegil alba de au den don jebi mi na maranga na ma anal dusi kyoti dani wun masengwal jawi alba den don jeb jawi na ranga tani na ma inga nyale urka de au na ma inkwa aba ye den belesi a siake ba kila pirjini war wang yemban se kea abas pirjin ker kwa kwang si jawli yani pirjin ine yani pirjin makai mujis al duos ria pupia na ki wong den tari nen numbal al insan ko den brawi na pia na insi num pirjin kering

are kwa del dindio albang donge ani songa daing aldileng jitulle yang ato namakwela lankini kirsingo ji altulle yang nandokwela langis in kwa di sur ainin sejel namaydok ine bano nakelnes kawar kankit aza jurungalen kanga nasur kanyingi kiboray.

wolya namas Musa si inkwa yei alang yangasi impali diem wo dok alba Ibrahim woi enekie wo nga nyeting wo nas yangasi longetia in nama yei asa yangasi paliti ingal die woi nama ine long walde wo bele jundi de akie ngo dan alba sitia nekie ngo tan dio kira asa yeng kana kawe alba yenge al kwa ngota nyetke ing yana ma yei alwore wore ske ngota ki na pi ne sa kido kan kan na kaw na kwadi na makai ngisi kareli na makwa ngisi kebi endalang na makwa kuntia na kidok na main coming duo bi duo alan ke ngisi pi na kidok alan bakai ngisi kaw ki kan berenga azki kalom na den ratarasin kalom wo na ma do Musa si si kwa al din donga din jeb jamingi Musa na ma den donga jeb imingi albaye den donga jeb ranga den donga na main enga nakewa duong namain enga nakewa duong ila nama ilaini dok asangen pali duobi duol ken taringa pi na kidie wuong kona pi dok de wu yesiden wosa yitiaba nama ilaini nas de wu yesi udonga beleng alantullem pia ne jegil ei kem udonga selage wala seyage ba wala de wuom belesi selatiel wala seyatiel nama ilaini nasengwal dindonga jeb jamingi alba den donga jeb imingi na maranga na buluna den donga ilong aldo sikewatie ide yebos iwel alde woi na sesi bele paliti nan doksin kwa as longeti aba na uran wo nama enkwa aldin donga jeb jawi Musa nama den donga jeb jawi alba ranga mabulo na den donga de loyi pini ni al awol kenga na in nima yal kwen kaminga al du duzi ya jarri wempi alan jagil dembele indala lai ki wo loko nae wala ki wo ngo nae bo na ine yedok nama de woy nasken kuro paliti ya ikakirei nima sengu al din donga jeb jamingi na jagil alba de aw den do jebi mi na maranga na ma anal dosi ke otie tani won ma sen gwal jawi alba den do jeb jawi na ranga tani na ma inga nyalye worka de aw na ma inkwa aba ye den belesi a siake.